0: Ala, karibuni Mwaja hali salama.
1: Salama, sijale za radio Mosambiki.
0: Tangu pasar salama, kazetu zanga salama, shauti ya nani na kulaonde paka tupa.
1: Wauti ya mwisa weji yoseni.
0: Mwandei.
1: Katungo kisanga.
0: Haya basi, tankupa nafasi mwai kupeleka salamu wakatupa.
1: Salamu na mkupeleka kama nangu saamini sanja. Salamu zake ni pereka salamu Tomari Kaweji. O kansanja noko salamu zake.
0: Mm-hmm.
1: Ni pereka Raha Kudala. Salamu zake na wanawe pia Antumani. Salamu zake na wanawe pia Ndawa. Tanku kansumba kansanga na abudu Dadi. Salamu zake paka babu mkongo jo. Salamu zake pembako Nzungu nukari. Nanko kama ringanya kama nangu Alisa weji salamu zake. Atinja saamini salamu zake. Nanko zungu nuka nangu rimba. Sekansangane abudu useni. Salamu zake ancha useni. Salamu zake Nzungu nuka rie Zenga nuko useni bunu useni. Salamu zake Nanko fika Natugopa, Madura Useni, Lingwa Useni, Fatima, Wakali salamu zake, Nzungu Nukarie, Nankuka, Paka, Ndaha Nogo, Sikan Singani, Tuma Kwaturu salamu zake, Nankawangu, Ngamu Antonio, Atiji Antonio, Pia o salamu zao, na nkuludira paka anova.
0: Asante.
1: Tuanindri wa reonsi salamu zake.
0: Asante.
1: Nyingi sana.
0: Asante.

0: Alo,
1: Halo.
0: Karbuni Mwaja Hadi Salama.
1: Salam. Ini baca psikologi lagi. Jangan begitu. Bau lu pun September. Oh, September. Apa? Apa psikologi? Ini ya. Nanon. September, bravo, September, Bonifácio, Luquita, Luquita, Django, Django, Campo, Pipe, Inhamu, Foi, Boquil, Baquiló, Indúba, Xinga, Miangabianca.
0: Asante.

0: Alo,
1: Halo, mimi na Mwesli na Mbula kuna Balama.
0: atankupa nafasi kama la nyingine.
1: Salamu apatu nitambalika Pemba po wanangu Shakila Saidi na Mbula kaantigwe hizi salamu zake pamoja na wanawe. Marcelina Saidi na Mbula kanampula salamu zake pamoja na wanawe pia na mdumu wake. Fatima Saidi na Mbula Fadi yako po salamu zake pamoja na mdumake na wanawe pia salamu zao. Ndugu zangu wengine, Rashidi na Mbula Panangadu, Amina na Mbula, Tomoe na Mbula, Adija na Mbula, ewa pia Wanangadu. Salamu baba wa kumpongala mka wangu aitwa Anga Beri Momade Ali Kanangadi nopo. Mnyadu wangu Rashidi Isa Kapemba po, Somoe Isa Kapalma, Zakia Isa Katinjina, mnyada wangu yo, na wajama zangu pia salamu zao. Wami ni wako na wavyo, alhamdulillah.
0: Asante.
1: Asante mwenye.

Uvini ndite vanji na mateja vakuwena vatenda mianda mudesemo de kubilingananga mulijimbo lya Cabo Delgado na disemo deshilambusheto vankotanga dikanga vitendo vya madalepa vanji kutukosha na meni miotuka. Vavagambanila vakuwena mudibalabala isitendo shaloka na upanji diajari. Cosme Tomás, mwini ntete amanyika kwa lina limwevovodele. Watunko didi maduva padioku walinda mutu kapasitendi. Avina nagwele sino vitendo vyao na muwakati wa injila mumagari. Mmeni kupagwa ishima kwa vini ntete vakuwena. Umbodi upagwana wetu liambao pokela mashala. Nangu linaliangu juangu Ernesto Nkapoka wakukandianga chipindiachi. Nanelo metambo. Uvindika mudiligwa na mu Makungieli Junior.

Umbudi pokela mashala na karibu kupagwa na wetu mshipindi shaka budelegado na makulumukililwa kune kumapala panda radi Musambiki. Mshipindi ashi, bada ya kuigulila vya madengo, vya ripata lia mashomo, kutilode landa maduvala kwa distritu ya kubalama kuina lijimbo lia kabudelegado. Nelo, tundapata kumanya milugu vya shirikari ya kumusambiki vida vitandeka. Kuponda na mene kupandi wavanemba, pakulota kupata dindila na milugu vya shimadengo. Mwishe pindi ashi tundaigwa, ililonda lia tutendile na mukirizantu Ernesto Malugwa, nganangaledwa wapishi wangaikangila madengo kuona shilangola wavanemba. Madengo na meshaji mulijimbo lia kabudelegado, palota kutumanyia, edimongo dida ditandeka na ishirikali ilijimbo lietu. Nangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga kwa chipindi, nyangu Fabian Marquez naye angopagwa pametambo.

Salama, salama mucho tene. Wakupako na wetu mpoke lendele wadinema tungububu wa shpindi shama shala nuso kwa nana petila kuno radi msambiki mapalapanda mrijimbuli ya kabdrangad utumila dinambadi yetu desimu 86 50 50 8 8 8 86 50 50 888 inamba inji 85 mwendi kijabe 32 98 30 85 0 32